Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Graha Warta Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Hari ini Sabtu, 15 Agustus 2026 ya. Kita sudah weekend lagi ya. Mungkin hari ini Anda punya planning untuk jalan-jalan bersama keluarga, teman, ataupun orang-orang terkasih ya, menikmati weekend akhir pekan yang sudah dinanti-nantikan setelah seminggu gedebak-gedebuk ya. Kini akhir pekan yang dinanti sudah di depan mata ya. Mungkin Anda punya agenda di pagi ini, di sore, di malam hari, di malam minggu ya, Mitra Songo Langit ya, semoga lancar segala urusannya. Dan mungkin juga di lingkungan, di tempat tinggal Anda ini sudah mulai bungkus-bungkus hadiah ya untuk merayakan atau menyemarakkan HUT ke-81 Republik Indonesia ya. Sudah punya acara dan rencana, jimpitannya sudah dikumpulin ya, sumbangan-sumbangan dari rumah ke rumah sudah ditarik dan juga dikumpulkan, dijadikan sebuah hadiah ya untuk menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Mitra Songo Langit ya. Semoga lancar semuanya ya. Dan juga di pagi hari ini di beberapa titik di wilayah Ponorogo terpantau sudah ramai lancar ya, di pukul 7 lebih 19 ini. Ada yang dapat libur hari ini, ada juga yang tetap lanjut masuk ya. Apa itu libur ya? Tetap semangat ya. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan. Semoga di hari ini adalah hari yang menyenangkan, hari yang baik ya untuk kita semuanya. Tadi ada Mas Andi ya, ini selamat pagi, ini OTW ke Madiun. Dengerin Radio Songo Langit di mobil Mas Siki, mengabarkan pantauan arus lalu lintas di Babatan sampai Dolopo. Sudah padat merayap ya, cuacanya cerah ya. Request lagu Killing Me Inside ya. Kau dan aku berbeda ya. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songo Langit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung ya Mas Andi dan keluarga. Hati-hati di jalan ya. Dan ini kemarin Mitra Songo Langit ya, kebakaran hebat melanda di lapas kelas 2B Ngawi ya pada hari Jumat sore. Api membakar bangunan aula yang berada di belakang kompleks lapas sehingga menyebabkan kepulan asap tebal terlihat membumbung tinggi dari kawasan tersebut. Besarnya api diduga dipengaruhi banyaknya material yang mudah terbakar yang ada di dalam bangunan aula. Saat kejadian berlangsung, sejumlah warga binaan tengah melakukan kegiatan pembuatan furniture ya di area tersebut. Mereka kemudian segera dievakuasi dan dipindahkan ke blok tahanan yang berada di bagian depan lapas untuk menghindari resiko akibat kebakaran. Petugas gabungan langsung bergerak menuju lokasi ya. Dua mobil damkar dikerahkan untuk membantu proses pemadaman api. Selain melakukan pemadaman, personel TNI Polri yakni Yon Armet serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Ngawi juga dikerahkan ya. Tim gabungan tak hanya melakukan pemadaman tapi juga mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi agar proses penanganan berjalan aman dan tidak menghambat aktivitas pengguna jalan. Dandim 0805 Ngawi Letkol Setu Wibowo mengatakan petugas gabungan sempat melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya sebelum kendaraan pemadaman kebakaran tiba di lokasi ya. Jadi sekitar 305 narapidana penghuni lapas kelas 2B Ngawi dipastikan selamat.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
0: Ngawi dipastikan selamat.
1: Radio Songo.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Eh, masih di Geraha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan informasi selanjutnya yakni puluhan siswa peserta gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ya di Kecamatan Mojo Agung Jombang ini bergelimpangan jatuh pingsan ya. Mereka kemudian diangkat oleh petugas kesehatan untuk diberikan pertolongan.

0: pertolongan. Karena kondisi tubuh mereka yang melemas, para pelajar yang umumnya siswa SMA dan SMK ini dilarikan ke rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat untuk perawatan lebih lanjut. Jumlah total mereka yang tumbang ini ada 40 siswa Mitra Songgolangit saat acara berlangsung. Anggota Koramil Mojoagung, Sertu Muntoha mengatakan bahwa gerak jalan Mojoagung Jombang untuk memperingati HUT 81 kemerdekaan RI merupakan hari kedua ya, setelah sebelumnya pada hari pertama untuk siswa SD sederajat. Peserta diberangkatkan di area parkir makam Mbah Said Sulaiman, Desa Mancilan, ya, dan finish di lapangan Desa Miagan, Mojoagung. Ya. Dari ratusan regu dan tim gerak jalan itu, puluhan orang diantaranya jatuh pingsan akibat kelelahan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kondisi ini diperparah dengan cuaca panas saat kegiatan berlangsung.
1: Radio Songgok, informasi dan solusi.
0: Informasi selanjutnya, Mitra Songgolangit, Wakil Kepala Stasiun Tulungagung, Karnadi, 53 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya. Jenazah pria asal Madiun ini diketahui pertama kali oleh rekannya. Pamapta Polres Tulungagung, Ibda Hendra Purwanto mengatakan, kos korban diketahui berada di Sania Kos di Kelurahan Jepun, ya, di Tulungagung. Jadi penemuan jenazah ini bermula dari absennya korban dari kegiatan pembinaan Daob 7 Madiun pada pukul 8 pagi. Mengetahui hal itu, pegawai KAI yang lain mencoba menghubungi Karnadi melalui sambungan telepon, namun tidak mendapatkan respon. Rekan korban akhirnya berinisiatif untuk mendatangi tempat kosnya. Saat itulah korban diketahui telah meninggal dunia. Kejadian tersebut akhirnya dilaporkan ke Polres Tulungagung untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk memproses pemeriksaan dan juga identifikasi. Pihak kepolisian membenarkan korban merupakan pegawai PT KAI yang menjabat sebagai Wakil Kepala Stasiun Tulungagung.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Songgolangitpedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu? Radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya. Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja sembari melakukan aktivitas apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ni awake dhewe kembar telu.
2: Iya, Mas. Alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedilo maneh lahiran. Aku wis nyiapne jenengi lho, Dek.
2: Piye, Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya, Mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik, Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
5: Radio Songo Langit, pukul 8.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Kita Hawar Radio Song Langit FM, Mitra Song Langit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Kali ini di pukul 8 lebih 12 menit ya, di pagi yang cerah sekali ini. Mungkin di antara Anda saat ini sudah dalam perjalanan menuju tempat aktivitas ya, ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya. Apapun itu, kami ucapkan selamat pagi ya. Dan mungkin di hari ini ada yang menggelar lomba-lomba jalan santai atau apapun ya, Mitra Song Langit di lingkungan masing-masing menggelar kegiatan untuk menyemarakan hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Jadi banyak sekali di bulan Agustus ini, sibuk banget ya. Jadi banyak-banyak promo, banyak sekali hal-hal yang tentunya berkaitan dengan pernak-pernik hari raya, maksud kami bukan hari raya ya, hari kemerdekaan RI lah ya, di berbagai titik ya, di wilayah, di seluruh Indonesia bahkan ya, khususnya di wilayah Ponorogo pun juga sama.

0: di Sabtu, Minggu, ya, di Senin. Kebetulan tanggal 17-nya ini adalah hari Senin, Mitra Sungai Langit, ya. Jadi dapat libur panjang, long weekend banget, ya, ini pas banget, ya. Jadi di berbagai lingkungan, RT, mungkin desa, kecamatan menggelar berbagai acara dan juga kegiatan yang mengerahkan banyak massa atau masyarakat seperti itu, ya. Kami harap dari Mbo untuk selalu berhati-hati ketika melakukan gerak jalan mungkin, ya, atau jalan santai dan melewati jalan raya Mitra Sungai Langit. Karena banyak sekali ini lingkungannya yang dekat jalan raya, biasanya memutar rute jalan santainya ini sedikit mangan jalan Raton Gede, istilahnya seperti itu, ya. Jadi kami harap dari Mbo untuk tetap waspada dan juga hati-hati. Dan informasi selanjutnya Mitra Sungai Langit, ini kita bergeser ke wilayah Sragen. Ini seorang bocah berinisial BAF kelas 5 SD tersesat perkemahan dalam hari pramuka, ya, di SDN Bumi Ajing Gundang Sragen. Insiden tersebut lantaran penutup sumur yang diduduki korban tiba-tiba amblas, ya. Kapolsek Gundang AKP Suparno menyebut peristiwa tersebut terjadi pada kemarin, ya, saat korban tengah bersantai di area perkemahan. Korban yang saat itu duduk di atas tutup sumur yang terbuat dari cor-coran beton tiba-tiba amblas. Pihak kepolisian menyebut sumur tersebut memiliki kedalaman 3 hingga 5 meter dan saat kejadian sumur dalam kondisi kering sehingga memudahkan proses penyelamatan. Saat kejadian yang berada di lokasi beserta ibu korban langsung melakukan upaya evakuasi. Korban berhasil ditarik ke atas dengan selamat. AKP Suparno mengatakan tim kesehatan yang berada di lokasi perkemahan langsung memberikan pertolongan medis.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Barang siapa doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
2: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
3: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: ส้มกำลังเปเดีย
1: Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
2: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Kuwi iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.
4: Mbak iya sing full senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
5: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Bahor ayat 188.
6: Radio Sungguh Langit pukul 9.

Ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Di pukul 5 pagi sudah larut dalam pekerjaannya ya, apapun itu kami ucapkan selamat pada hari di jalan, ada yang tengah dalam perjalanan atau saat ini sedang prih untuk kegiatan menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, tengah bungkus-bungkus hadiah untuk jalan santai. Kami ucapkan selamat pagi apapun itu. Yang pasti kita sudah memasuki setengah bulan Agustus. Itu satu hari. Jadi kita sudah ada di hari yang ke-15. Masih ada separuh jalan lagi untuk kita lalui ya. Masih ada kesempatan lagi untuk kita memperbaiki diri. Masih ada kesempatan untuk babat alas ya, untuk melebarkan sayap ya, untuk membuka usaha baru mungkin ke tempat-tempat yang belum kita Agustus ini jatuh ya. Carian semoga bertemu apa yang dicari di bulan Agustus ini ya. Kita bertemu hal-hal yang baik-baik pokoknya yang baik-baik ya. Di bulan Agustus ini, amin ya rabbal alamin. Dan kalau Anda punya informasi apapun, bisa kunimbrung bersama kita tentunya di 0811 35 559. Mitra Songgolangit, Badan Gizi Nasional Regional Jawa Timur menutup 9 PG di Magetan. Ditemukan sejumlah melaksanakan program MBG. Dari total 70 dapur SPPG yang memiliki kepala SPPG di Magetan, baru 61 yang beroperasi. Sementara sebagian lain masih dalam proses persiapan, negosiasi, dan juga berstatus suspensi. Wakil Koordinator BGN Regional Teguh Wibowo mengatakan, pihaknya sosialisasi aturan terkait pelaksanaan instalasinya adalah Surat Edaran Nomor 4020. Teguh membenarkan terdapat 9 dapur MBG di Magetan yang saat ini tidak beroperasi, namun ia menegaskan status masing-masing dapur akan dievaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan. Termasuk adanya laporan masyarakat terkait dugaan gangguan kesehatan setelah dikonsumsi makanan MBG. Salah satu laporan tersebut berasal dari wilayah sejumlah siswa. Selain 9 dapur yang bermasalah, terdapat pula SPBG yang masih berstatus suspensi karena persoalan fasilitas pengolahan limbah. Teguh menyebut salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan tindak

0: tersedianya atau belum terpenuhinya fasilitas IPAL. Perbaikan masih dilakukan oleh pengelola SPPG. Dapat jika sudah dikelola dengan baik, tentunya dapat beroperasi kembali.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.

0: Sekarang mah lifestyle, ini sih Will Ghost Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng lu pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wingsfood.

0: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Mbak iya sing full senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, masih di Graha Warta Mitra Songgolangit ya, dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Ini yang ramai di media sosial Mitra Songgolangit ya, pelarian seorang berinisial AR, kepala desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati ini berakhir setelah AR ditangkap polisi di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta. AR merupakan tersangka dugaan korupsi dana desa yang merugikan negara sebesar 800 juta rupiah. AR ditangkap oleh tim Jatanras Satreskrim Polresta Pati di tempat persembunyiannya di wilayah Sleman. Selama menjadi buronan selama sekitar 2 pekan, AR menyamar sebagai sopir rental mobil untuk menghindari kejaran polisi. Satreskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Wiratama mengatakan, polisi melakukan pengejaran secara intensif di sejumlah daerah di Jawa Tengah hingga Yogyakarta. Menurutnya, AR bersikap kooperatif saat ditangkap dan tidak melakukan perlawanan kepada petugas. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Pati menetapkan AR sebagai tersangka dugaan penyelewengan dana desa. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, dugaan korupsi yang dilakukan kepala desa nonaktif ini mengakibatkan kerugian negara lebih dari 800 juta rupiah.
2: Radio Song, informasi dan solusi.
1: Mitra Songgolangit, kasus korupsi yang menyeret Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko resmi memasuki putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya atau Tipikor. Kasus korupsi tersebut turut menjerat dua pejabat penting daerah, yakni mantan Sekda Ponorogo Agus Pramono dan mantan Direktur RSUD Dr. Harjono, yakni Yunus Mahatma. Keduanya resmi menjalani sidang dengan agenda putusan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Surabaya. Dengan amar putusannya, Hakim Ketua, yakni Made Yulianda, menjatuhkan vonis kepada Agus Pramono, yakni dengan hukuman 4 tahun 3 bulan penjara dan beban membayar uang pengganti sebesar 725 juta rupiah. Sementara itu untuk Yunus Mahatma diganjar sanksi kurungan selama 5 tahun serta diwajibkan mengembalikan uang pengganti senilai 280 juta rupiah. Sementara itu di akhir persidangan Agus Pramono memilih langsung menerima vonis tersebut, sedangkan Yunus Mahatma memanfaatkan hak hukumnya untuk mempertimbangkan langkah yang akan diambil selanjutnya. Sebelumnya Mitra Songgolangit, Sugiri Sancoko telah dijatuhi vonis terlebih dahulu ya. Hakim menjelaskan bahwa Sugiri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama berlanjut dan juga bersama-sama ya, atas perbuatannya dalam perkara korupsi jual beli jabatan, korupsi proyek RSUD dan penerimaan suap. Sugiri Sancoko diganjar pidana dengan selama 6 tahun 6 bulan.
2: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Kongkolan Wikipedia. Mitra Songgolangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit FM.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.
0: Khas Tokyo.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok itu baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujian ini apa lo sesok ki?
2: Ketok ini sesok waya ujian ini biologi.
1: Walah, kira-kira apa bape?
2: Kayaknya ya sesok ki waya perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Walah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis ayo, ayo.
1: Iki anu ya, ane pembahasan nyeleneh.
2: Apa lo nal kuwi?
1: Apa sing dinduweni kucing sing ora dinduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngono ya gampang no.
1: Apa gampang ki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya,
2: no. Ya
1: anak kucing.
2: Oh iya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wingsfoot.
3: Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar untuk orang lain, mereka mengurangi. Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3.
4: Radio Songgolangit, pukul 10.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangi, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songkulangit.
1: Putra Dewa Mat.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
2: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
1: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, yo.
2: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
1: Nggih, pon, tak bayar 10.000.
2: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
1: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, yo ora tak duduhi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

0: kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong sini, ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
2: Radio Songgolangit pukul 11.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik. Hadis riwayat Tirmidzi.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dan kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening.

bercahaya. Rasanya melimi. Mewah, eksotis, dan tahan anget hijab ut dan indahan para hijab. Mbak, bisa lerak. Yuk beli ada di minimarket atau ke terdekat. Giflat hijab ut dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ini sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi.

0: dari Wings Food.
1: Mbak iya singful senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgo Langit sesuai dengan pasal 106 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengemudi dilarang menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Dengarkan 99,2 Songgo Langit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Humas Radio Songgo Langit FM.
1: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgo Langit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon bayake?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapake karo ibuke iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to, Mbak?
1: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapake ya karo ibuke. Bapake Jeniran, ibuke Evi. Dadi anake Ranvi. Ye, apik to?
2: Heh, aduh. Tadi apa anakku engko? Jenenge bojoku Abas. Jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baso?

0: pakaianmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat siang mitra Songgol semuanya. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Semoga kabar Anda pada siang hari ini dapat dengan kondisi yang baik dan dapat dilancarkan segala aktivitas ataupun juga pekerjaan yang Anda lakukan pada hari ini. Dan bagaimana hari ini, hari Sabtu ya, 15 Agustus 2026, yang dimana juga termasuk hari weekend. Apakah hari ini Anda manfaatkan untuk berlibur bersama keluarga ataupun juga sekedar bersantai di rumah? Apapun yang Anda lakukan ataupun aktivitas yang Anda lakukan pada hari ini, semoga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, dan juga kebahagiaan. Baik, mitra Songgolangit, kembali lagi bersama Bia di program Geraha Warta Siang edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026. Tentunya dengan berbagai informasi yang menarik bagi Anda. Bia ucapkan selamat siang juga bagi Anda yang mungkin pada kali ini tengah dalam perjalanan ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Kemudian juga jika dirasa ya agak mengantuk ataupun juga kurang enak badan, bisa menepi terlebih dahulu. Pulihkan kembali lagi energi Anda dan lanjutkan kembali. Kemudian jangan lupa untuk mematuhi aturan rambu lalu lintas agar perjalanan Anda dapat selamat sampai dengan tujuan. Baik, mitra Songgolangit ya, seperti biasa bagi Anda yang ingin berbagi informasi terkait informasi cuaca, arus lalu lintas, ataupun juga peristiwa yang sedang terjadi di sekitar Anda, bisa bergabung di laman WhatsApp kami di 0811-3555-992. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, biar ada satu buah lagu dari Nadif Basalamah yang berjudul Bergema Sampai Selamanya. Dan selamat mendengarkan.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi, yakni terkait Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya akhirnya menjatuhkan vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara terhadap Bupati Ponorogo nonaktif yakni Sugiri Sancoko dalam perkara dugaan suap dan juga gratifikasi. Selain hukuman penjara, Sugiri dijatuhi denda sebesar 300 juta rupiah serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 6,762 miliar. Jika uang pengganti tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan, Sugiri terancam tambahan hukuman penjara selama 2 tahun. Putusan dibacakan dalam sidang di ruang cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, yakni Jalan Raya Juanda di Sidoarjo pada Jumat 14 Agustus 2026. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, yakni Imade Yuliada, bersama dua hakim anggota, yakni Manambus Pasaribu dan juga Lujianto. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan kepada Sugiri. Seluruh masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan dan dikurangkan dari hukuman tersebut. Sugiri juga tetap berada dalam tahanan. Selain pidana badan, majelis menjatuhkan denda sebesar 300 juta rupiah jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi sesuai ketentuan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berlaku pidana pengganti selama 100 hari. Majelis Hukum juga menghukum Sugiri membayar uang pengganti sebesar 6,762 miliar. Uang pengganti tersebut harus dibayarkan paling lambat 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila Sugiri tidak membayar uang pengganti,

0: Di dalam jangka waktu tersebut, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai salah satu dakwaan yang diajukan jaksa belum cukup menghasilkan kesimpulan tunggal yang sah. Namun, Majelis juga menilai bahwa dakwaan lainnya telah terbukti, sehingga cukup menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap Sugiri. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelumnya, Jaksa menuntut Sugiri dengan pidana 7 tahun penjara, denda 300 juta, subsidi 100 hari, serta kewajiban membayar uang pengganti sekitar 6,7 miliar. Sesuai dengan persidangan, kuasa hukum Sugiri yakni Indra Priyangkasa, yang mengatakan bahwa pihaknya masih menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim. Tim kuasa hukum akan mempelajari sejumlah pertimbangan dalam putusan sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Tim kuasa hukum juga mempertanyakan dasar pertimbangan Majelis terkait hubungan Sugiri dengan proyek pembangunan RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Selain itu, sejumlah nominal yang dibebankan kepada Sugiri dinilai masih perlu diuji kembali berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan. Baik, Mitra Songlai, bagaimana tanggapan Anda terkait informasi tadi, terkait vonis yang akhirnya dijatuhkan kepada Bupati nonaktif, yakni Bapak Sugiri Sancoko, yakni vonis yang dijatuhkan 6 tahun 6 bulan penjara, dan Majelis Hakim Tipikor Surabaya ini telah menyatakan Sugiri terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut terkait suap, gratifikasi, serta jual-beli jabatan dan proyek RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Kita berharap agar dari kasus ini bisa menjadi evaluasi agar tata kelola pemerintah yang ada di Ponorogo semakin transparan, kemudian juga kepentingan masyarakat tidak kembali dirugikan oleh praktik korupsi. Baik, Mitra Song Langit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Grahawarta Radio Songgelangit FM.
1: Radio Songgelangit, informasi dan solusi.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited, tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja, tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk informasi selanjutnya dari ke Kabupaten Madiun, yakni ada seorang yang bernama Suwarno, 49 tahun, ditemukan meninggal dunia di warung miliknya di Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun pada Jumat 14 Agustus 2026. Polisi memastikan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Warga Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, pertama kali ditemukan oleh pekerjanya dalam kondisi tergeletak di atas kursi papan kayu panjang. Saat hendak dibangunkan, Suwarno sudah tidak memberikan respons. Kapolsek Saradan, yakni AKP Samiran, ia menuturkan bahwa korban memang terbiasa menjaga warung pada malam hingga pagi hari. Setelah itu, pekerjanya datang untuk menggantikannya. Namun, saat ditemukan, Suwarno dalam posisi terlentang di atas kursi papan kayu. Pekerja warung sempat berusaha membangunkannya, tetapi tidak mendapatkan respons sama sekali. Polisi yang menerima laporan kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga mengevakuasi jenazah serta melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kematian. Dan berdasarkan pemeriksaan luar oleh tim medis serta keterangan sejumlah saksi, polisi menduga korban meninggal akibat penyakit yang dideritanya dan tidak ditemukan tanda kekerasan maupun juga indikasi tindak pidana.

0: Kemudian pihak keluarga pun sudah menerima sebagai musibah dan kini jasad telah dikembalikan untuk dimakamkan di TPU setempat. Baik, mitra Songlangit, informasi dari Madiun tadi ya. Ini tentu kejadian ini menjadi pengingat ya, jika seseorang mungkin dalam kondisi tidak baik-baik saja ya, mungkin ada agak baiknya untuk tidak beraktivitas ya, untuk beristirahat. Kemudian juga jika sudah terlihat cukup lama di lingkungan sekitar mungkin tidak baik-baik saja, ada baiknya untuk segera memastikan kondisinya ya, agar kejadian serupa ini tidak terulang kembali dan kejadian ini dapat ditangani dengan baik dan tentunya keluarga yang ditinggalkan dapat mendapatkan dukungan serta diberikan ketabahan atas terjadinya musibah ini. Baik, mitra Suara Langit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi, jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
8: Heh, kowe iki montor nek reget ya mbok diumbah ne tenang nang. Wong sanding omahmu ya ana cucian montor ngono lho.
9: Mbak Dewi, wegah Mbak nyuci motor ning sanding omah kae. Ora telaten aku, Mbak.
8: Wong kare lungguh ngenteni wae kok ora telaten tenang nang.
9: Ngenteni sowi lho, Mbak. Delok to, wong tulisane cuci motor kok 24 jam. Kayo nginep aku.
10: Dunia itu harta benda dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
11: Radio Songgolangit pukul 13.00.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Baik, Mitra Soal masih bersama Bia di Geraha Warta Siang. Dan sejumlah informasi sudah berhasil kami himpun. Adapun untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Ngawi. Sebuah kebakaran melanda lembaga pemasyarakatan ataupun lapas kelas 2B Ngawi, Jawa Timur pada Jumat 14 Agustus 2026 sore hari. Api membakar bangunan aula yang berada di bagian belakang kompleks lapas. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik karena lokasi lapas berada di kawasan pemukiman. Kobaran api dengan cepat membesar karena terdapat sejumlah material yang mudah terbakar di dalam bangunan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga binaan yang berada di sekitar lokasi kebakaran langsung dipindahkan ke blok hunian. Blok hunian Lapas Ngawi berada di bagian depan kompleks dan terpisah dari bangunan yang terbakar. Kabid Damkar Pemkab Ngawi, yakni Ismail Mubarok, yang mengatakan bahwa kebakaran diduga bermula dari pembakaran sampah. Untuk memadamkan api, Pemkab Ngawi mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman juga dibantu 2 unit mobil tangki air dari TNI dan 2 unit mobil tangki dari BPBD. Ismail juga memastikan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Menurut dia, api membakar gedung pertemuan dan juga gedung musik. Kedua bangunan tersebut berada jauh dari blok hunian warga binaan. Sementara itu, Wakil Bupati Ngawi, yakni Dwi Rianto Jatmiko, yang mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir terdapat 4 kejadian kebakaran di sejumlah lokasi di wilayah Ngawi. Ia memastikan bahwa kebakaran di aula atau ruang pertemuan Lapas Ngawi telah berhasil dipadamkan. Dan beruntungnya, api juga tidak sampai merembet ke pemukiman warga di sekitar lapas. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Ngawi tadi ya, terkait kebakaran ya, yang disebabkan oleh pembakaran sampah ini, kita perlu bersyukur agar karena informasi ini ataupun juga kebakaran ini tidak sampai merembet ke ruang binaan ataupun juga pemukiman warga. Dan seluruh warga ini juga dilaporkan dalam kondisi aman dan api berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan. Dan tentu kejadian ini dapat menjadi pengingat bahwa pengelolaan sampah dan pencegahan kebakaran harus mendapat perhatian lebih, terutama di lingkungan dengan bangunan yang berdekatan. Kemudian juga evaluasi ini perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Baik, Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang, jadi tetap bersama kami di Geraha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Barang siapa ingin dicintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia berbicara benar, menepati amanat yang tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutasinamide ini. Kalian para hijaber harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Gus, tulis tadi dan eksklusif.
2: Oh, Pak. Saya cetaknya di apa?
3: Eksis di
2: Ponorogo Pusat. Karena satu-satunya di Ponorogo. Putih memin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari hardcover spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Bisa.
3: Wah.
2: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar.
2: Eksis Digital Ponorogo, pusat warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu pagi sampai dengan jam 8 malam. Masih dan pemesanan, hubungi di nomor HP 0832-55664. Eksis Ponorogo, tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit. Informasi dan solusi.
1: Baiklah Mitra Songgolangit, masih bersama Bia di Graha Warta Siang. Dan untuk kali ini ada satu buah informasi dari Kabupaten Wonogiri. Warga Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Wonogiri, digemparkan oleh temuan sesosok mayat dalam kondisi diborgol di tengah ladang dan diketahui bernama Rohim, 45 tahun. Dan kini polisi setempat tengah mengusut kasus tersebut. Jenazah pria parubaya dari Desa Kepil Wonosobo dalam posisi terbogol itu ditemukan oleh Manto, 60 tahun, warga Dusun Bengwe, Desa Temboro pada Selasa, 11 Agustus 2026 saat akan mencari rumput pakan ternak. Menurut dia, Manto memberitahukan penemuan tersebut kepada Kepala Dusun Bengwe, yakni Danang, yang kemudian melapor ke Polsek Karangtengah sore itu juga. Tim Inafis Polres Wonogiri yang melakukan olah tempat kejadian perkara atas jenazah Rohim yang tergeletak dalam posisi tangan diborgol langsung menelisik kasus tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di TKP, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi masih mendalami seluruh fakta yang ditemukan di lokasi untuk memastikan kronologi dan penyebab kematian korban. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan sejumlah barang di TKP sudah diamankan. Selain itu, polisi juga berkoordinasi dengan unsur terkait dan penanganan kejadian tersebut. Dan berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui merupakan pasien ODGJ di Ponpes Mahabatul Khodiri, Berangkal, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri. Baik, Mitra Songgolangit, informasi dari Wonogiri tadi ini tentu menghebohkan masyarakat ya, karena pria itu meninggal dalam kondisi tangan diborgol. Dan semoga kita berharap agar penyidikan kasus ini dapat berjalan dengan lancar, secara transparan, sehingga kronologi serta penyebab kematian dari korban bisa segera diketahui dengan jelas. Baik, Mitra Songgolangit, karena masih banyak informasi yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, jadi tetap bersama kami di Graha Warta Radio Songgolangit FM.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau teh jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Sejujurnya Tijus, bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Info.

Baik, mari bersama Biwa. Dan untuk selanjutnya ada satu buah informasi dari Madiun. Kantor Imigrasi Kelas 2 Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau TPI Madiun mendeportasi seorang warga negara Cina berinisial ZK 46 tahun karena terbukti melanggar aturan keimigrasi kelas 2 yang mengatakan diketahui izin tinggal sekaligus bekerja sebagai juru masak di salah satu restoran di kota Madiun tanpa izin yang sesuai. Menurut dia, ZK sebelumnya memiliki izin tinggal berupa izin tinggal terbatas atau ITAS yang disponsori oleh perusahaan di Semarang. Namun, berdasarkan koordinat imigrasi Semarang, ZK tidak lagi berhubungan dengan tersangka dibawa ke kantor untuk menjalani lanjut mengenai status izin tinggal, tujuan keberadaan di Indonesia, serta aktivitas pekerjaannya. Arif menyebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh ZK berkaitan dengan pasal 78 ayat 2 dan 3 serta pasal 75 ayat 1 dan 2 tentang undang-undang keimigrasian. Seluruh perusahaan kantor menjatuhkan administrasi berupa deportasi dan ZK dideportasi pada 11 Agustus 2026 dan dalam kasus tersebut ZK pihak imigrasi juga memeriksa pemilik ataupun juga pengelola restoran tempat dari ZK bekerja. Sponsor ZK di Semarang turut dimintai keterangan. Kemudian untuk pihak imigrasi memberikan surat perkejadian terulang kembali. Baik, Mitra Song Langit, informasi dari Madiun tadi, yakni terkait warga negara Cina yang overstay di Madiun tadi, ini

0: perhatian ya, karena walaupun warga negara asing yang dulunya dia juga sudah memiliki izin, tapi harusnya dia harus mematuhi peraturan yang ada di Indonesia ya, karena keimigrasian memiliki ketentuan dan tentu tindakan deportasi yang dilakukan imigrasi ini menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas WNA di daerah ataupun juga di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Dan kita berharap agar kedepannya pengawasan ini tetap perlu diperkuat agar keberadaan WNA di Indonesia sesuai dengan izin dan juga peruntukannya. Baik, Amitra Songlangit, informasi dari Madiun tadi sekaligus mengakhiri percobaan kita pada Geraha Warta edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026, dan jangan berpindah channel terlebih dahulu karena selepas ini masih banyak program-program menarik lainnya yang akan menemani ruang dengar Anda. Dan akhirnya saya Bia pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
2: Pak, becak pak, 5.000 puran nggih.
3: Oh, dereng saged, sedoso mawon, Mbah.
2: Emoh ah, 5.000 wae to. Engko tak duduhi dalane ben cepet tekan omahku yo, ya.
3: Mboten saged, Mbah. Nek sedoso nggih kula purun.
2: Nggih, mpon, tak bayar 10.000.
3: Mandhap pundi, Mbah? Lah niki mandhap pundi, Mbah?
2: Kan wis tak omongi dik mau. Nek 5.000, engko tak duduhi dalane. Neng, nek 10.000, ya ora tak didoi omahku ngendi. Golek ana dhewe.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Moko Kali FM, Radio Tunggulangit Informasi dan Solusi Kebanganipun Ponorogo. Wilujeng siang, mitra kinasi Tunggulangit ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Lan mugi mitra kinasih Tunggulangit sedaya tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran anggenipun nyambut damel kan aktivitas. Lan mugi panjenengan tansah menawi yang temui kekiripun lancaraken. Lan kagem mitra kinasih Tunggulangit nggih ingkang nembe ngaso utawi nedhi siang inten menika mugi wekdal menika saged dados kesempatan kagem panjenengan sedaya mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Lan inggih mitra kinasih Tunggulangit inten menika panggihan malih kalian kula biya ing program Suara Jawa edisi Sabtu 15 Agustus 2016. Lan seperti biasa nggih mitra kinasih Tunggulangit ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas utawi peristiwa utawi sing ingkang badhe request lagu-lagu campursari nggih saged bergabung ing lumantar WhatsApp kami ing 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lakon saking Aisyah Sabila, judulipun Blitar Kawentar, lan sugeng midhangetaken.

0: Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum.

0: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
1: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
0: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Musongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih, mitulangnya sesunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa. Lan inten menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Ponorogo. Tim kuasa hukum Sugiri Sancoko tasih dereng nemtokaken sikap tumra putusan pengadilan tipikor Surabaya ingkang jatuhaken hukuman 6 tahun 6 bulan penjara. Putusan kasebut dipun waosaken dinten Jumat 14 Agustus 2016. Kuasa hukum milih tasih pireh-pileh lan badhe migunakaken wedal pitung dinten kagem nyinaoni putusan hakim. Kuasa hukum Sugiri inggih menika Indra Priyangkasa ngandharaken wonten sawetawis pertimbangan majelis hakim ingkang dipunraos dereng jumbuh kalian fakta ingkang medal nalika persidangan. Salah satu galing ingkang badhe dipunpelajari inggih punika status aliran arta kelebet arta gangsal atus yuta ingkang miturut pihak kuasa hukum minangka utangan. Tim kuasa hukum ugi badhe ngevaluasi perhitungan arta ingkang dados tanggungan Sugiri. Miturut Indra, Sugiri pancen ngakeni nate nampi arta, nanging bantah menawi jumlahipun sami kalian ingkang dados dasar putusan hakim. Samriko, Sugiri lan tim kuasa hukum gadah wedal pitung dinten kagem nemtokaken langkah salajengipun. Menapa badhe nampi putusan utawi ngajokaken banding? Injih, mitra kasih sang langit, bab menika saestu tasih kedah dipelampahi manut proses hukum ingkang wonten, lan mugi tim kuasa hukum saged migunakaken wedal ingkang dipun paringaken kanthi sae, lan proses salajengipun saged maringi kepastian hukum kanthi adil lan transparan tumrap sedaya pihak. Injih, mitra kasih sang langit, amargi tasih wonten pawartos kagem panjenengan sedaya, dadi tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sanggalangit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sanggalangit FM.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Inje, mitra kene Sunggulangi tasih wonten kiaran Suara Jawa Radio Sunggulangi FM. Lan ing kawitan dinten menika wonten setunggal pawartos saking Kabupaten Pacitan. Kecelakaan lalu lintas dumadi wonten ing simpang sekawan SMPN Kalih Pacitan ing dalan Ahmad Yani Kelurahan Baliharjo dinten Rabu 12 Agustus 2016. Kecelakaan punika nglibataken mobil Toyota Innova lan sepeda motor Honda PDX. Toyota Innova kanti nomor polisi AE 1737XJ dipunagem dening Ahmad Al-Alim 22 tahun warga Desa Tremas Kecamatan Arjosari. Nalika mobil badhe nyebrang simpang sekawan saking Jalan Ronggo Warsito tumuju Jalan RA Kartini, dumadakan saking arah wetan wonten Honda PCX ganti nomor polisi AE 4539ZL ingkang dipunagem Novita Kusumadewi 16 tahun.

0: warga desa Mendololor, kecamatan Punung. Munturan punika ndadosaken Novita dawah lan ngalami cedera wonten ing pundak tengen, dengkul, saha persendian. Dene sepeda motoripun ngalami kerusakan ing perangan bodi sisih tengen lan kiwa. Polisi ugi sampun nindakaken olah papan kedadosan kagem nyelidiki kecelakaan punika. Injih, mitra kinsih sang langit, mugi korban enggal penyaringan kesarasan lan saged pulih kanthi sae. Lan kedadean punika dados pangeling-eling tumrap kita sedaya supados langkung ati-ati nalika nyebrang simpang utawi ngliwati prapatan, amargi saged kalepatan saged dadosaken kecelakaan.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa Radio Tunggu Langit FM.
2: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segar dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: Putra Dewa makin percaya diri.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa Radio Tunggulangit FM.

0: Terus menggunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yuk dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenenge lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yen bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan, nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
3: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
3: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu rogo.
5: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet, luntur, dan yang terpenting sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
3: Banyak, Pak. Di Axis Digital ini cetak buku sekolah, novel, buku yaku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari cover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
3: Itu belum semua, Pak. Di Axis

0: digital, kita juga bisa cetak stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksi Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-64. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
2: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
3: Radio Songgolangit, pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

baru, mie sedap ramennya. Mie seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy. Goreng.

0: Merry Wingsuit.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Paman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, coba yuk sedap spesial. Bikin lidah, au.

0: Benar-benar meresap.
1: Good. Ini diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Ada duanya.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
3: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
4: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
5: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Songo Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injing mitra yang saya sungguhit tasih wonten giaran Suara Jawa Radio Sunggulangit FM. Dengan menika wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Magetan. Sedasa pawon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG wonten ing Kabupaten Magetan sakmenika sauntawis dipun digaaken operasionalipun. Badan Gizi Nasional utawi BGN nemuaken sawetawis perkawis ingkang dereng jumbuh kalian standar antawisipun instalasi pengolahan air limbah utawi IPAL soho sarana prasarana. Saking 70 pawon MBG ing Magetan ingkang sampun gadah kepala pawon, sudah siji pawon sampun aktif, sekawan tasih nyiap agen operasional, dene gangsal pawon sauntawis dipun suspend. Wakil Koordinator BGN Regional Jawa Timur inggih menika Teguh Bayu Wibowo ngandaraken bilih pawon ingkang dipun undengaken badhe dipun evaluasi supados saged nyuperepi menapa kemawon ingkang kedah dipun dadosi. Evaluasi punika dipun tindakaken kagem mestiaken sedaya pawon SPPG saged nyukupi standar ingkang sampun dipun tentemaken BGN. Pengawasan ugi badhe dipun dadosaken langkung ketat, mliginipun babagan keamanan saha kelayakan pangan ingkang dipun dumagen para siswa. Salajengipun kebutuhan endog kagem program MBG wonten ing Magetan ugi cukup ageng. Kagem satunggal menu kebutuhanipun saged ngantos 7 ton. Menawi menu endog dipun paringaken kaping kalih saben minggu, kebutuhanipun saged ngantos 14 ton saben minggu. Petugas Satgas MBG Magetan inggih menika Awang Afraini Rudin, Arifani Rudin, ngandaraken bilih pengadaan endog kedah manut harga acuan pemerintah utawi HAP. Endog kagem program MBG ugi dipun upayakan saking peternak lokal Magetan kanthi regi manut ketentuan ingkang sampun dipun tentemaken. Injih, mitra kinasih sanggelangit mugi sedaya pawon SPPG ingkang sauntawis dipun endekaken saged enggal dipun padosi lan nyukupi standar lan ingkang paling wigatos kualitas saha keamanan pangan kedah dados prioritas supados program MBG saged lumampah kanthi lancar lan maringi manfaat ingkang sae tumrap para siswa. Injih, mitra kinasih sanggelangit informasi saking Magetan punika sekaligus mungkasi kebersamaan kita ing program Suara Jawa edisi siar

0: Sabtu 15 Agustus kali haunem likur. Lan pia pamit undur diri, matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
2: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus seket ewu, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

정우성어 보고 관리 FM 수원의 교화 라디오 충돌하기 FM

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

Disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: dipancarkan dari Studio Songgolangit. Beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit akan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Selamat sore Mitra Songgolangit, dan senang sekali di sore hari ini saya Talita Amelia yang menemani ruang dengar Anda di program Pawitan Dirogo. Edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Pacitan, Ngawi, Magetan, Madiun, dan Ponorogo akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda. Di antaranya adalah kecelakaan beruntun 4 kendaraan di tol Ngawi Madiun, pengemudi pickup tewas. Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dijatuhi vonis 6 tahun penjara. Kebakaran bengkel kerja lapas Ngawi berhasil dipadamkan, seluruh tahanan dipastikan aman. Ya, Mitra Songgolangit, untuk informasi selengkapnya jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Pawitan Dirogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa makin percaya diri.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os

kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru OS Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.
1: Masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Kita awali informasi dari Magetan terkait dengan kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Tol Ngawi Madiun, kilometer 594-200A, wilayah Desa Gunungan, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, pada Kamis 13 Agustus 2026. Peristiwa tersebut mengakibatkan pengemudi pikap berinisial MH 50 tahun, warga Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Magetan AKP Safik Jundira Zulkarnain menjelaskan kecelakaan melibatkan satu pikap, dua truk, dan satu truk box. Peristiwa bermula ketika pikap melaju dari arah Ngawi menuju Madiun dan menabrak truk di depannya. Truk tersebut kemudian meninggalkan lokasi. Tak lama berselang, truk lain berhenti untuk memberikan pertolongan. Saat proses evakuasi berlangsung, sebuah truk box yang melaju dari arah yang sama menabrak pikap dari belakang hingga terdorong dan menabrak truk yang sedang berhenti. Pengemudi pikap mengalami luka parah dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Polisi masih menyelidiki keberadaan truk yang terlibat dalam kecelakaan pertama dan meninggalkan lokasi. Petugas telah melakukan olah TKP, mengamankan kendaraan, memeriksa pengemudi dan saksi, serta mengumpulkan barang bukti. Polisi mengimbau pengguna jalan tol meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak aman, dan berhati-hati ketika menemukan kendaraan yang berhenti di jalur maupun bahu jalan.
2: Songgolangi.
1: Ya, Mitra Songgolangit, masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Pawitan di Rogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung.

nomor 106 Nolgaten, Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suromenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Kita bergeser ke informasi dari Ponorogo. Terkait dengan Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dijatuhi vonis 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp300 juta dalam kasus suap serta gratifikasi terkait jual-beli jabatan dan proyek pembangunan RSUD Dr. Harjono Ponorogo. Putusan tersebut dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya Jumat 14 Agustus 2026. Majelis Hakim menyatakan Sugiri terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Selain hukuman penjara dan denda, Sugiri juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp6.762 miliar. Jika tidak dibayarkan, harta bendanya akan disita dan dilelang. Sedangkan kekurangan pembayaran diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan JPU KPA yang sebelumnya meminta hukuman 7 tahun penjara. Atas putusan tersebut, Sugiri maupun JPU KPK menyatakan masih pikir-pikir dan memiliki waktu 7 hari untuk menentukan sikap termasuk mengajukan banding. Dalam sidang yang sama, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono divonis 4 tahun 3 bulan penjara dengan uang pengganti Rp725 juta. Sementara, mantan Direktur RSUD Dr. Harjono Ponorogo

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Sunggolangit masih di 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo. Di sore hari ini kita bergeser ke informasi dari Ngawi. Terkait dengan Polres Ngawi melakukan pengamanan setelah kebakaran terjadi di gedung bengkel latihan kerja tahanan Lapas Ngawi pada Jumat 14 Agustus 2026, sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Petugas langsung mengamankan lokasi sekaligus memastikan seluruh tahanan tetap dalam kondisi aman selama proses penanganan. Api berhasil dipadamkan dan seluruh tahanan dipastikan sehat serta lengkap. Kasat Samapta Polres Ngawi AKP Dandung Setiawan menyampaikan bahwa situasi di sekitar lapas tetap aman dan terkendali termasuk arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Sementara itu, Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama turut memantau langsung proses pengamanan. Personel kepolisian masih melakukan penjagaan dan pemantauan untuk memastikan kondisi benar-benar aman, serta mendukung pihak lapas menjaga keamanan pasca kebakaran. Ya, Mitra Sunglait, informasi yang baru saja Talita sampaikan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pawitan di Rogo sore hari ini, edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026. Namun jangan beranjak dari 99,2 FM, karena selepas ini masih ada program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda di program-program lainnya, dan tentunya masih bersama dengan saya, Talita Amelia. Dan akhirnya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Talita Amelia. Dia pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Radio Sungguh Langit pukul 17.00.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan bicara topiknya secara umum mudah, tapi boleh jadi kalau kita ingin sempurna, uraiannya sulit dan pengamalannya lebih sulit. Baik, saya akan berbicara tentang perjalanan menuju Allah. Karena betapapun semua kita akan bertemu dengan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Itu akhir. Orang berkata, perjalanan seorang muslim itu bertitik tolak dari Allah dan berakhir pada Allah. Allah pangkalan tempat bertolak dan Allah juga pelabuhan tempat bersauh. Oke. Pembicaraan menyangkut hal ini bisa mencakup paling tidak 3 topik besar. Yang pertama, perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Isra dan Mi'raj, itu perjalanan menuju Allah. Yang kedua, sangat populer dikemukakan bahwa salat itu adalah Mi'rajnya. Nah, jadi salat juga itu perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, ada perjalanan menuju Allah yang ditempuh oleh orang-orang khusus. Tidak semua orang bisa begitu. Itu perjalanannya orang-orang sufi. Ada perjalanan orang-orang sufi itu, kata Ibnu Sina. Ibnu Sina ini tokoh, pakar dalam berbagai bidang. Musik, kedokteran, filsafat. Dalam tasawuf, dia guru besar tasawuf. Tetapi dia tidak bertasawuf. Nah, jadi dia guru, tapi tidak bertasawuf. Dia katakan begini, kalau kita lihat yang ketiga yang kita akan singgung nanti, ini tidak semua orang bisa. Ada bukunya namanya Al-Isyarat wa Tambihat. Dia bilang, tidak semua orang bisa. Allah hanya menganugerahkan kepada orang-orang khusus. Jangan sekali-kali menganggap remeh orang-orang ini. Jangan juga melecehkannya. Jangan pernah memaki mereka, karena Anda yang tidak tahu, mereka lebih tahu. Kalau guru saya, Syekh Abdul Halim Mahmud, itu berkata, jalan ini jalannya aristokrat, tidak semua orang bisa. Kita akan singgung itu, bagaimana perjalanan mereka menuju Allah. Kita mau yang di tengah aja deh. Okay. Yang pertama yang saya ingin singgung soal Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj banyak kontroversi di dalamnya. Yang pertama, apakah Isra itu terjadi langsung setelah itu Mi'raj, atau ada waktu Isra dulu setelah beberapa lama Mi'raj? Beda pendapat. Yang kedua, kapan Isra itu? Banyak ulama berkata bahwa itu di bulan Rajab, 27 Rajab. Tetapi ada ulama berkata begini, kita sepakat bahwa salah satu yang dijadikan tujuan dari Isra Mi'raj itu adalah menghibur Nabi setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Sayyidatina Khadijah itu wafat di bulan Ramadan. Jadi bagaimana bisa Isra itu di bulan Rajab? Ya kan? Oke, itu kontroversi. Saya selalu berkata, bahwa kontroversi tentang waktu itu jangan terlalu memusingkan kita. Sama halnya sikap kita terhadap orang-orang Kristen yang berkata Natal itu di bulan Desember, ya kan? Kartu kita Nabi Muhammad itu memang di Rabiul Awal lahirnya, beda-beda. Kita tidak peduli tentang itu. Yang penting kita peduli bahwa Isa alaihissalam itu pernah lahir, bahwa Isra itu pernah terjadi. Kapan itu soal lain. Yang ketiga, yang juga kontroversi, ini terlalu banyak riwayat tentang Isra dan Mi'raj. Ada yang tidak masuk akal, tapi itu hadis. Misalnya yang sangat populer itu orang sering katakan, misalnya itu cerita bahwa Nabi menguraikan pintu-pintu masjid ada sekian, ini sekian, ini sekian, itu ditolak oleh kritikus hadis. Kenapa? Karena pada masa Nabi bangunan itu tidak ada. Ya kan? Bangunannya tidak ada. Itu baru dibangun masjid kecil pada masa Sayyidina Umar. Baru dibangun masjid yang lumayan besar pada zaman Abdul Malik tahun 705, baru selesai pada tahun 754. Jadi bagaimana bisa Nabi ceritakan ada ini, ada ini? Terlalu banyak riwayat-riwayat yang berkaitan dengan sejarah yang ditoleransi oleh ulama, biar aja, karena ini mau percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Termasuk itu ada yang masa Nabi bolak-balik 50 kali untuk salat itu, ya kan? Ini pun saya katakan jangan merisaukan Anda itu. Kalau Anda tidak mau percaya, tidak terganggu iman Anda selama Anda percaya Isra dan Mi'raj, ya kan? Ada hal yang dalam konteks Isra Mi'raj ini yang harus kita garis bawahi. Yang pertama, dan ini persoalan mendasar. Yang pertama, yang melakukan Isra itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Ya kan? Nabi Muhammad diisrakan, bukan beliau yang Isra. Jadi apa namanya, biasa kita bahwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad, tidak. Subhanalladzi asra. Dan menariknya, Allah menguraikan itu dengan terlebih dahulu menyatakan subhan, maha suci. Kata subhana itu antara lain digunakan untuk sesuatu yang menakjubkan. Jadi ini sesuatu yang mengherankan ini. Anda lihat pemandangan yang indah, subhanallah, ya kan? Sesuatu yang sangat indah dan mengherankan. Jadi didahului untuk mengisyaratkan bahwa ini sesuatu yang indah dan mengherankan. Baru asra, mengisrakan. Nah, digarisbawahi oleh ulama, jangan pernah mengukur kemampuan makhluk dengan kekuasaan Allah. Jangan pernah. Anda salah. Anda sudah salah kalau berkata ini tidak mungkin. Itu tidak mungkin dalam ukuran makhluk. Percaya itu. Terserah rinciannya nanti kita katakan, mau percaya silahkan, tidak percaya. Nah, itu sebabnya pakar-pakar berkata apa yang dinamai hukum-hukum alam itu sebenarnya hanya ikhtisar dari pukul rata statistik. Setiap saat kita itu terjadi, kita katakan hukum alam berkata begini. Mari kita bertanya. Anda heran melihat air mencari tempat yang rendah? Heran tak? Tidak. Kalau dia ke atas, heran. Nah, kita lihat dalam konteks. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Ya kan? Apa yang dinamai sebab tidak ketahuan. Yang diketahui menyangkut sebab, itu hanya bahwa dia terjadi sebelum terjadinya musabab. Begitu kan? Saya lempar ini pecah. Pecahnya karena saya lempar. Tetapi tidak semua yang terjadi sebelum sesuatu itu penyebabnya. Imam Ghazali beri contoh, itu matahari terbit. Sebelum matahari terbit, ayam berkokok. Apa ayam yang menjadikan matahari terbit? Jangan berkata demikian. Suara yang terdengar dari dentuman meriam atau kilat sebelum adanya cahaya, yang mana lebih dulu? Dentuman lebih dulu atau cahaya lebih dulu? Hakikatnya cahaya lebih dulu. Tapi kenyataannya tidak selalu begitu. Itu sebabnya disimpulkan oleh para pakar bahwa sebenarnya ada penyebab. Dan itu juga sebabnya mereka berkata, kita tidak bisa tahu persis. Kita tidak bisa tahu persis kalau menggunakan logika kita apa penyebabnya. Itu katanya seperti begini. Perusahaan asuransi selalu untung atau tidak? Atau hampir selalu untung, ya. Kenapa? Dia berhitung. Perhitungannya, menurut penelitian, mobil tabrakan sekian kali dalam setahun memerlukan biaya sekian, baru dia tetapkan ongkos asuransi, ya kan? Kita bertanya, dia tahu mobil apa yang tabrakan? Dia tidak tahu mobil apa yang tabrakan. Begitu juga kita, kata ilmuwan ini, kita tidak tahu apa penyebab sesuatu. Sehingga agamawan dan ilmuwan pada akhirnya berkata, ada penyebab dari segala sebab. Penyebab dari segala sebab itu adalah Allah. Oke. Jadi yang saya ingin simpulkan, ketika kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka saya tidak ingin kita terlalu masuk dalam rincian. Kita hanya dituntut percaya bahwa Nabi pernah diisrakan oleh Allah dalam waktu yang sangat singkat, lailan. Lailan itu artinya malam yang sedikit. Waktu yang sangat singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang wajib Anda percaya. Bagaimana Mi'raj? Wajib enggak? Kata sebahagian ulama, Mi'raj tidak ada dalam Al-Qur'an. Jadi kalau enggak mau percaya Mi'raj, bagaimana? Anda tidak keluar dari Islam kalau tidak percaya Mi'raj. Tetapi kita harus berkata, walaupun tidak pasti, ada isyarat-isyarat dalam Al-Quran menyangkut peristiwa Mi'raj itu. Ya. Jadi jangan bilang, nanti Pak Kures bilang tidak ada Mi'raj. Ya. Saya hanya ingin memperluas wawasan kita. Jangan gampang-gampang nuduh orang murtad, duro orang kafir. Ya kan? Mereka semua punya alasan. Sekarang ini menuduh macam-macam. Oke, selanjutnya yang saya ingin kita fahami dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, itu riwayat bermacam-macam menyangkut apa yang dialami Nabi dalam perjalanannya, ya kan? Sekarang begini, hidup kita ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang nyata terlihat, ada yang tidak nyata terlihat. Saya beri contoh dari Al-Quran. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang memakan harta anak yatim tidak lain kecuali ya'kulun. Sekarang mereka memakan api di dalam perutnya dan nanti akan masuk ke neraka. Nanti masuk di neraka itu kapan? Hari kemudian. Sekarang sudah makan api atau tidak? Belum. Sudah menurut Al-Quran. Hanya Anda tidak lihat. Itu banyak sekali. Ada seorang di surat Al-Hujurat, ada seorang kepingin makan, mau makan, tidak ada makanan. Nabi terus panggil satu sahabat, coba kamu ke rumahmu, antar dia ini, biar dia dapat makan di sana. Dia diantar ke rumah, tidak ada makanan. Diantar kemari, tidak ada makanan. Terus orang itu berkata dalam hatinya, sebenarnya ada makanannya, tapi saya tidak mau dia kasih.
1: Okay.
0: Kembali kepada Rasulullah, melapor bahwa tidak ada makanan. Terus Nabi berkata, kenapa saya lihat ada daging di gigimu, bekas makan daging? Enggak, kami tidak makan lagi. Nabi baca, la yaqtabu'ukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi. Jadi kejadian sekarang kita tidak lihat. Tidak lihat kan? Setiap pekerjaan ada hakikatnya. Itu nanti kalau kita bahas di tasawuf, ada hakikat, ada syariat, ada ma'rifat, ya kan? Nah, ini jalan yang sulit ini. Sayyidah Aisyah pernah minta izin dari Nabi. Wahai Nabi, saya mau pergi menonton nih, ada keramaian. Dia bilang, boleh pergi menonton, tapi jangan ngomong. Terus Nabi mau ajar dia. Ini kamu ambil air kumur, kembali kamu tumpahkan air itu di hadapan saya supaya enggak ngomong kan. Jalan dia lihat ada satu orang tinggi, dia punya baju pendek. Tidak lama dia lihat ada satu orang pendek, bajunya longgar. Dalam hati Sayyidah Aisyah, mestinya baju yang pendek ini dipakai oleh yang pendek, yang panjang dipakai oleh yang panjang. Habis menonton kembali ke tempat Nabi, Nabi okay, coba tumpahkan itu yang di mulutmu air. Dia tumpahkan yang tumpah darah. Hakikat itu yang ingin dijelaskan oleh Isra Mi'raj yang kita lihat. Ada orang berzina begini, ada orang begini dan sebagainya, yang kita tidak tahu kan. Yakinlah itu ada. Selalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian. Boleh jadi kita tahu itu, tapi kita tidak yakin, kita tidak percaya. Nah, di sini kita baca, dia katakan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Agar kami menunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Di tempat lain Allah ada berfirman, wa kadzalika nuri Ibrahim liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Yakin itu ada tiga tingkatnya. Percaya itu masih mungkin Anda ragu. Terbuka kemungkinan untuk adanya keraguan kalau masih percaya. Nabi Ibrahim pada mulanya ragu. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min? Apa kamu belum percaya? Apa jawab Nabi Ibrahim? Saya sih sudah percaya, tapi ini belum mantap nih. Liyakuna minal muqinin, supaya dia termasuk orang yang yakin. Jangan cuma percaya. Yakin itu tiga macam tingkatnya. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Saya tanya, tahu ada kota namanya Washington? Pernah ke sana? Belum. Yakin ada? Belum pernah ke sana kok yakin. Itu ilmul yakin. Iya kan?
1: Oke. Okay.
0: Ada satu orang lagi saya tanya. Yakin?
1: Yakin.
0: Kenapa yakin? Dimana saya pernah mampir di airportnya. Dia udah pernah lihat atau tidak ini?
1: Ainul yakin.
0: Yang satu lagi ditanya, yakin?
1: Yakin.
0: Kenapa? Saya pernah tinggal di sana.
1: Hakul yakin.
0: Ini Nabi diisrakan, ditunjukkan ini begini kalau orang selera, ini begini kalau ini, supaya dia hakul yakin. Ketika dia menyampaikan pada Anda, kepada kita, penyampaiannya itu bukan teori. Penyampaiannya itu atas dasar penglihatan yang jelas. Ya kan? Itu deh. Jadi kalau sudah ada, sekali lagi saya kata, kalau sudah ada hadis yang sahih, apalagi yang mutawatir, dan itu benar-benar bersumber nabi-nabi, paling tidak percayalah. Jangan berkata ini tidak masuk di akal, ini tidak masuk di akal. Saya kira itu sisi pertama dari perjalanan menuju Allah.

0: Songkulangi-pedia. Mitra Songkulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songkulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
2: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepai jeneng apa urung calon bayake?
2: Sik bingung aku, Mbak.
1: Alah, ora usah bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu iki lagi tren lho.
2: Iya to, maksud to, Mbak?
1: Ya iya to. Lah kae lho tanggoku, anake jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak ya karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anake Ranti. Ye, apa to?
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku ko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea jus? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Sejuknya teh jus, bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

setiap hari semakin berkurang, namun dosaku semakin bertambah. Dosaku sungguh besar, ya Rob. Dosaku bagaikan bilangan pasir. Bagaimana aku menanggungnya, ya Rob? Ya Allah, beri aku kesempatan bertobat kepada-Mu, ya Rob. Hamba-Mu yang berlumur dosa ini telah datang bersimpuh mohon ampun atas dosa-dosa yang ada. Ampuni aku, ya Allah, karena hanya Engkau Zat yang Maha Mengampuni. Jika Engkau menolak, kepada siapa lagi aku berharap, ya Allah? La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.

baru, mie sedap ramen ya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Bisik tempurannya kan.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo. Selamat malam Mitra Songgolangit semuanya, dimanapun Anda berada, dan senang sekali di kesempatan malam hari ini saya Talita Amelia kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta Malam edisi siar Sabtu 15 Agustus 2026. Sebelumnya, apa kabar Mitra Songgolangit semuanya di malam hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudian juga dilancarkan segala aktivitasnya. Senang sekali Mitra Songgolangit rasanya Talita bisa kembali menemani ruang dengar Anda setelah sekian lama ya. Kali ini Talita kembali hadir menemani Mitra Songgolangit semuanya tentunya di Radio Songgolangit FM. Oke Mitra Songgolangit, di Geraha Warta Malam kita akan berbagi informasi-informasi dari Ponorogo dan juga sekitarnya ya. Dari Madiun, Ngawi, Magetan, Pacitan, dan lain sebagainya. Informasi-informasi berskala lokal, nasional, hingga internasional. Jadi kalaupun Mitra Songgolangit ada informasi yang mau disampaikan terkait dengan kondisi cuaca, kondisi arus lalu lintas, atau mau sekedar say hello, mau request lagu pun juga bisa ya, caranya gampang banget. Karena di malam hari ini, Talita juga sudah melakukan siaran langsung di akun TikTok kita di Radio Songgolangit _. Selain itu, Mitra Songgolangit juga bisa mendengarkan melalui radio analog di frekuensi 99,2 FM. Kemudian bisa juga mendengarkan melalui radio streaming di onlineradiobok.com, bisa juga melalui Radio Garden, bisa juga melalui website kita ya di radiosonggolangit.com. Selain itu bisa juga melalui aplikasi Radio Songgolangit FM yang bisa Anda download, yang bisa Anda unduh melalui Google App Store ataupun Play Store melalui ponsel kesayangan Anda. Baik Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 8 ya. Kita jeda pariwara terlebih dahulu. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Mitra Songgolangit, kita putarkan satu buah lagu terlebih dahulu. Ini tadi request dari Mitra Songgolangit, ada Delantis dengan lagunya Bunga Maaf. Semoga lagu ini bisa menjadi teman istirahat dan juga teman beraktivitas Mitra Songgolangit semuanya. Selamat mendengarkan dan tentunya jangan beranjak dari 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Putra Dewa.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Panaraga. Selamat malam buat Mitra Songgolangit semuanya yang di malam hari ini masih stay tune mendengarkan siaran kita, yang di malam hari ini masih stay tune di akun TikTok kita. Jadi Mitra Songgolangit, karena di malam hari ini masih di program Geraha Warta ya, kita bergeser ke informasi dari Ponorogo terlebih dahulu. Terkait dengan musim kemarau mulai membawa dampak bagi sejumlah wilayah di Kabupaten Ponorogo. Salah satunya dirasakan warga Dusun Dungus, Desa Karangpatian, Kecamatan Pulung. Sekitar 180 kepala keluarga terdampak menurunnya ketersediaan air bersih. Kondisi tersebut membuat warga mengalami kesulitan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Melihat kondisi tersebut, Polsek Pulung turun tangan dengan menyalurkan bantuan sebanyak 16.000 liter air bersih kepada masyarakat terdampak. Dan bantuan ini Mitra Songgolangit diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah terbatasnya sumber air. Terlebih bagi sebagian warga yang tidak memiliki sumber air alternatif yang memadai, bantuan air bersih ini menjadi sangat berarti.

untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Namun Mitra Song Langit, persoalan kekeringan ini tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan bantuan air bersih secara berkala saja ya. Bantuan tersebut memang menjadi solusi cepat dan sangat dibutuhkan ketika kondisi darurat, tapi perlu ada langkah jangka panjang untuk mengantisipasi persoalan serupa. Jadi Mitra Song Langit, kekeringan ini bukan hanya persoalan kekurangan air, bukan hanya persoalan berkurangnya air ya, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Ketika air sulit didapat, aktivitas rumah tangga ini juga ikut terganggu dan beban warga semakin bertambah. Dan semoga Mitra Song Langit ya, bantuan air bersih yang diberikan ini dapat benar-benar membantu sekitar 180 keluarga yang terdampak di Dusun Dungus. Jadi Mitra Song Langit, dari persoalan kekeringan ini kita bisa belajar bahwasanya air ini adalah kebutuhan bersama. Menjaga sumber air, menggunakan secara bijak, dan mempersiapkan cadangan sejak dini menjadi tanggung jawab kita bersama.

Ya, Mitra Sunlight itu tadi ya informasi di Geraha Warta Malam, dan di malam hari ini ternyata juga luar biasa banyak yang sudah bergabung di akun TikTok kita. Kita coba bacakan sekilas aja dulu ya. Nanti bakal kita bacakan satu persatu dari atas. Di malam hari ini ada Mas Wang, sudah mulai siaran lagi. Iya dong, udah kangen nih menemani Mitra Song lagi semuanya. Sudah cukup panjang Talita off air, kali ini Talita harus kembali menemani Mitra Song Langit semuanya. Terima kasih banyak ya untuk Mitra Song Langit yang sudah stay tune di akun TikTok kita, yang sudah mendengarkan melalui radio analog, yang sudah mendengarkan melalui radio streaming. Dan jangan beranjak dari 99,2 FM, karena Talita masih akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Dan ini dia satu buah lagu kita hadirkan untuk Mitra Song Langit semuanya. Ada Sal Priyadi dengan lagunya Semua Lagu Cinta. Selamat mendengarkan dan semoga lagu ini menjadi teman beraktivitas Mitra Sang Langit semuanya.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Senang sekali Mitra Songgolangit di malam hari ini Talita bisa menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta ya. Dan ternyata antusias Mitra Songgolangit luar biasa banyak. Tadi by WhatsApp ini juga sudah ada yang bergabung. Ada Mas Denny requestnya Sheila on Seven Memory Baik. Oke, terima kasih banyak Mas Denny sudah bergabung ya. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan satu persatu. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Ini ada Kak Pineapple, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada juga Kak Lukman, ini jadinya nge-host atau nge-announcer nih? Dua-duanya ya, nge-host oke, nonser juga oke. Kemudian ada yang tanya, gak ada loker kak? Nah ini untuk informasi lowongan pekerjaan, Mitra Songgolangit bisa follow seluruh akun media sosial kita. Ada TikTok, ada Instagram, ada juga Facebook. Nanti kita uploadnya di media sosial ya. Oke Mitra Songgolangit, hari ini di hari Sabtu 15 Agustus 2026, tidak terasa ya. Setelah sepekan penuh kita beraktivitas dan di malam hari ini kita sudah mendekati weekend ya. Besok sudah hari Minggu, di malam hari ini malam Minggu. Biasanya kalau malam Minggu ini Mitra Songgolangit punya agenda untuk mungkin mau quality time bersama dengan keluarga, bersama dengan teman, ataupun juga mau me time untuk diri sendiri. Mungkin sudah sepekan penuh kemarin sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan tugasnya. Nah boleh banget nih di malam Minggu ini kalau punya waktu dimanfaatkan untuk ini ya, Mitra Songgolangit dimanfaatkan untuk me time ya, untuk recharge energi. Dan besok di hari Minggu ini juga bisa dimanfaatkan waktunya untuk quality time bersama dengan keluarga. Nah ini ya Mitra Songgolangit, boleh banget kalau mau bercerita kira-kira aktivitas malamnya, agenda malam minggunya ini apa, mau ngopi, mau nongki, mau di rumah aja, atau mau santai sambil dengerin Radio Songgolangit FM, boleh banget tuliskan di kolom komentar. Nanti kita bacakan satu persatu atau bisa juga melalui pesan WhatsApp kita di 0811 3555 992. Oke Mitra Songgolangit, karena perjumpaan kita masih cukup panjang hingga nanti tuntas pukul 8, kita jeda pariwara terlebih dahulu, tapi jangan beranjak dari 99,2 FM. Tetap bersama kami di Geraha Warta. Kali ini satu buah lagu dari Bara Suara dengan lagunya Terbuang Dalam Waktu. Selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Songkulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Jadi walau hari ini Mitra Songgolangit Talita kembali hadir dengan serangkaian informasi yang sudah berhasil dihimpun oleh tim jurnalis Radio Songgolangit FM. Informasi di malam hari ini berskala nasional terkait dengan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan 8 penerima manfaat program pemerintah dalam sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI DPD RI di Gedung DPR Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026. Salah satunya Susanah, warga Bogor yang bekerja sebagai buruh pengupas bawang. Ia mengaku terbantu dengan program Keluarga Harapan ataupun PKH dan bantuan sembako terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan anak-anaknya. Ada pula Margarelita Rohi dari Kupang yang sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan tidak pernah mengenyam pendidikan. Kini ia bekerja sebagai pedagang sekaligus merawat tantenya dengan bantuan sosial atensi sebagai salah satu penopang kehidupan keluarganya. Sementara itu Mitra Songgolangit dari Ngawi ada Joko Puro, petani yang mengalami peningkatan produksi berkat bantuan pemerintah. Kemudian, Kristiani Beno dari Merauke yang menerima manfaat program makan bergizi gratis, serta Muhammad Rizky Pratama dari Medan yang kembali bersekolah melalui program Sekolah Rakyat. Jadi Mitra Songgolangit, beragam kisah ya, menunjukkan bahwa program pemerintah ini menyentuh masyarakat dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun, yang penting ini bukan hanya bantuan tersalurkan, tetapi juga memastikan program benar-benar tepat sasaran dan juga mampu meningkatkan kemandirian masyarakat. Dan semoga bantuan pemerintah ini terus diperbaiki, tepat sasaran dan dapat menjadi jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan, untuk meningkatkan ekonomi serta kualitas hidupnya. Karena bantuan yang baik bukan hanya meringankan beban hari ini, tetapi juga membuka peluang untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan.
2: Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit, itu tadi ya informasi di Geraha Warta Malam. Dan tentunya masih ada berbagai informasi lain yang akan kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 8. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit untuk menemani aktivitas malam Anda ada satu buah lagu yang kali ini lagi hits, lagi viral juga ya. Ini dia, ada Tulus dengan lagunya Teh Hijau. Mungkin buat Mitra Songgolangit yang lagi relate dengan lagu ini boleh banget tuliskan di kolom komentar ya. Misteri.

0: Mitra Sanggo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah ya dek, calon bayi ini awake dhewe kembar telu.
2: Iya mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran, aku wis nyiapne jenengi lo dek.
2: Iya mas, mengko sing lahir pertama dijenengi sopo ya mas penake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apik mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak dek.
2: Piye lo mas?
1: Ditaleni Rafia.
3: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: tidak halal bagi seorang laki-laki muslim bila dia memberikan sesuatu kemudian dicabutnya kembali, kecuali pemberian bapak kepada anak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Radio Songgelangit, pukul 9.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Ponorogo. Ya, Mitra Songgolangit di malam hari ini untuk informasi-informasi yang sudah kita sampaikan tadi ya, tentunya bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali melalui Spekta ataupun juga melalui akun Instagram kita di songgolangit.pn. Jadi untuk Mitra Songgolangit yang mungkin di malam hari ini baru aja ini ya, baru saja mendengarkan radio dan juga ketinggalan dengan informasi-informasi yang sudah kita sampaikan, jangan khawatir, informasi yang sudah kita sampaikan tentunya juga bisa Anda akses kembali, bisa Anda simak kembali, bisa Anda baca kembali. Dan di malam hari ini Mitra Songgolangit kita masih di program Geraha Warta, kita bergeser ke informasi dari Surabaya terkait dengan dugaan pelecehan seksual berbasis teknologi kecerdasan.

0: Kecerdasan buatan atau AI terjadi di salah satu kampus di Surabaya Timur. Foto seorang mahasiswa diduga dimanipulasi menjadi konten tidak senonoh dan kemudian beredar di media sosial. Pihak kampus telah menurunkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS untuk mengusut kasus tersebut. Pada saat informasi ini diturunkan, tim masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait. Investigasi akan dilanjutkan pada awal pekan depan untuk memastikan fakta serta kronologi kejadian. Setelah bukti terverifikasi, hasil penyelidikan akan disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, Mitra Song Langit, kasus ini menjadi pengingat bahwasanya perkembangan teknologi AI ini juga perlu diiringi dengan tanggung jawab, kemudian juga etika dalam penggunaannya ya. Manipulasi foto kalaupun tanpa persetujuan ini juga dapat merugikan korban baik secara sosial maupun juga dari segi psikologisnya. Dan semoga Mitra Song Langit, proses investigasi ini dapat berjalan objektif dan mengutamakan perlindungan korban. Masyarakat pun juga perlu bijak menggunakan media sosial, tidak ikut menyebarkan konten yang belum jelas kebenarnya, saring sebelum sharing ya, serta melaporkan jika menemukan konten yang merugikan ataupun melanggar privasi seseorang.
1: FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
0: Ya, Mitra Song Langit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Geraha Warta.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Baqiya singful senyum saya.
0: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Radio Songgolangi, informasi dan solusi.
1: Ya, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Panaraga. Dari malam hari ini di menit last lepas dari pukul 7, kita ada satu informasi dari Ponorogo terkait dengan Kejaksaan Negeri Ponorogo masih mendalami kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo. Salah satu yang menjadi perhatian penyidik ini adalah temuan BPK pada 2022 yang menyebut adanya ketidakwajaran dalam besaran tunjangan perumahan. Kepala Kejari Ponorogo, Zulmar Adi Surya, menyebut setelah temuan tersebut, nilai tunjangan justru mengalami kenaikan sekitar 15%. Penyidik juga mendalami dugaan perubahan hasil kajian kantor jasa penilai publik atau KJPP yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan tunjangan. Dalam perkara ini, Mitra Songgolangit menegaskan penyidikan masih berjalan dan belum memastikan adanya pihak lain yang terlibat. Penyidik juga masih mendalami rangkaian proses penetapan tunjangan periode 2023 hingga 2026.
2: Songgolangi.
1: Ya, Mitra Songgolangi, dari kasus ini ya, tentunya menjadi pengingat bahwasannya pengelolaan anggaran daerah ini harus dilakukan secara transparan, secara hati-hati dan sesuai aturan. Temuan lembaga pemeriksa semestinya menjadi bahan evaluasi agar kebijakan berikutnya tidak menimbulkan persoalan. Dan semoga saja proses hukum dapat berjalan objektif dan terbuka dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Jika memang ditemukan pelanggaran, tentu harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum. Sementara penggunaan anggaran daerah ke depan diharapkan semakin transparan dan juga akuntabel.
3: Radio Songgolangit, Kebanggaan Ponorogo.
1: Ya, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Geraha Warta hingga nanti tuntas pukul 20. Satu buah lagu untuk Mitra Songgolangit semuanya, ada Bernadia dengan lagunya Kita Buat Menyenangkan.

0: dulu kali ya.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Terus tulisannya.
1: Mohon maaf.

0: banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Fokus cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus, ayo buruan antar saya ke sana.
0: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit kebanggaan Panaraga. Hari ini sudah di tanggal 15 Agustus 2026 dan sebentar lagi kita akan memasuki peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 pada tanggal 17 Agustus 2026. Jadi kurang 2 hari lagi ya. Ini pun juga akan digelar di Istana Merdeka. Jadi Mitra Songgolangit, pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara telah menerbitkan pedoman pelaksanaan upacara bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah hingga BUMN dan BUMD. Dalam pedoman tersebut, rangkaian upacara dimulai dengan persiapan pasukan sekitar pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Untuk upacara tingkat nasional, Presiden Republik Indonesia bertindak sebagai inspektur upacara. Kemudian, rangkaian pokok upacara meliputi penghormatan kepada inspektur upacara, pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta pembacaan teks proklamasi. Setelah itu dilanjutkan doa dan rangkaian penutup. Pedoman tersebut juga memberikan ruang bagi setiap instansi untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan kebutuhan masing-masing selama rangkaian pokok upacara tetap dilaksanakan. Jadi Mitra Songgolangit, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini bukan sekedar menjalankan sebuah rangkaian upacara, tetapi juga menjadi momentum untuk kembali mengingat perjuangan para pahlawan dan nilai-nilai yang melandasi berdirinya bangsa Indonesia. Harapannya Mitra Songgolangit, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat menjadi momentum memperkuat persatuan, semangat gotong royong, serta meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Semangat kemerdekaan juga diharapkan tidak berhenti dalam upacara, tetapi diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam kehidupan sehari-hari.
2: Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Yo, Mitra Songgolangit, beberapa informasi lain masih akan terus kita hadirkan menemani ruang dengar Anda di program Graha Warta hingga nanti tuntas pukul 8. Jadi pastikan jangan beranjak dari 99,2 FM, tetap bersama kami di Graha Warta.

0: Jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalert terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalert.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalert, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
2: Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will God approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
2: Mau dong.
1: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
1: Yo, Mitra Songgolangit masih di 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo. Di menit 51 lepas pukul 7 ya, tidak terasa sudah di penghujung waktu. Tuntas sudah kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih Talita sampaikan untuk Mitra Songgolangit yang sudah mendengarkan siaran kita, yang sudah berbagi informasi, yang sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak untuk Mitra Songgolangit yang sudah support kita ya, yang sudah mendengarkan Radio Songgolangit FM. Namun Mitra Songgolangit, perjumpaan kita sudah di penghujung waktu dan artinya Talita harus pamit undur suara terlebih dahulu. Namun jangan khawatir, karena selepas ini masih ada program-program lain yang akan terus menemani ruang dengar Anda hingga nanti tuntas pukul 24 ataupun di jam 12 malam nanti. Terima kasih Mitra Songgolangit semuanya dan

Ya, dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Saya Talita Melia pamit undur diri. Selamat malam, happy weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bertakutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.00.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lagi dengan fans. Selamat malam Mitra Stok Langit, kembali lagi masih bersama Heru di program Geraha Warta Malam hari ini bersama lagu Manca yang akan menemani sampai jam 10 malam dengan beberapa informasi-informasi ya. Dan lagu-lagu Manca yang bakalan menemani malam minggunya hari ini, malam minggu tanggal 15 ya, 15 Agustus 2026. Yang mau bergabung boleh banget, silakan aja bagikan informasi apapun itu di 0811 3555 992.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
3: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak dijregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Putra Dewa Mas.

Kita masih balik lagi di 99,2 Radio Songgolangit FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo ya. Selamat malam untuk semuanya yang masih menikmati malam minggunya, yang lagi di jalan tentunya terus selalu berhati-hati di jalan dan selalu jaga-jaga saja kegiatan yang lagi hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan gitu ya, dan mitra Songgolangit yang lain juga yang lagi di rumah aja, mana-mana ya nggak apa-apa, tetap selalu aman-aman aja ya, nggak masalah kok, mau di rumah kayak mau di mana kayak ya, semuanya itu sama, yang penting jaga keselamatannya, tetap berhati-hati saja ya mitra Songgolangit. Yang mau bergabung juga masih ditunggu kebersamaannya, dan silahkan kalau mau berbagi informasi, informasinya kami tunggu di 0811-3555-992 ya. Informasinya, informasi yang terbaik untuk Anda gitu ya. Bagikan saja sekali lagi di 0811-3555-992.

cuaca hari ini panas banget gitu ya. Cuacanya lagi enggak apa ya? Enggak kondusif. Terus selain itu juga dari informasi di Ponorogo, ini beberapa wilayah, beberapa tempat ini cuacanya lumayan panas banget gitu, Mitra Songgol Langit. Dan lalu lintasnya malam hari ini ramai lancar gitu. Selalu berhati-hati yang lagi di jalan, apalagi kalau malam minggu sudah pasti ya jalannya ya gitu. Ya tetap selalu hati-hati saja dan selaga kalau lagi di jalan, karena ya otomatis kalau malam minggu seperti malam-malam biasanya lebih ramai lagi malahan bisa dibilang ya. Jadi harus waspada, harus berhati-hati terkait yang lagi berkendara dimanapun ya, di mana saja selalu berhati-hati saja, karena di jalan kita nggak ada yang tahu. Kadang kita sudah berhati-hati tapi karena yang pakai jalan juga banyak gitu ya, kadang ada yang seenaknya jidatnya sekarpe dewe gitu ya. Berarti oke lah ya, yang penting kitanya dulu, dimulai dari kita untuk selalu berhati-hati.

0: satu podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
4: Radio Sembelangit pukul 21.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung, nomor

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo, atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 0 Gaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Daddy Wings Food.
1: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
4: Radio Songgelangit pukul 22.00.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak. Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, sejujurnya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wingsfoot.
4: Iki lho lur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa ya?

0: bilang, "Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif."
1: "Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak."
0: "Axis Digital?"
1: "Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau."
0: "Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?"
1: "Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak."
0: "Wah, lengkap ya Axis Digital?"
1: "Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah."
0: "Kamu dari tadi ngomong terus. Ayo buruan antar saya ke sana."
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081 332 55 66 84.

0: sa khăm mưu
1: Bao ia sing full senyum sayang.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Welcome to podcast Happy Comedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Iki lulur, rokoke wong Ponorogo. Putra Dewa makin percaya diri.

0: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Radio Sembelangit, pukul 23.00.

jaring internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, panas api neraka adalah 70 kali dari panasnya api yang dipakai anak cucu Adam untuk memasak. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songgolangit pukul 24.00.

Selamat pagi Radio Sokolage 11.2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kembali lagi di Graha Warta Pagi bersama saya Sabta Gashubul, yang akan menemani Anda dalam beberapa jam ke depan nanti hingga pukul jam 10. Adapun nanti informasi-informasi yang akan gue sampaikan ya kepada kalian semua dari informasi lokal, nasional maupun internasional. Sebelumnya di hari Minggu ini ya, Minggu 16 Agustus 2026 yang pastinya merupakan hari merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik ya, tanggal 17 Agustus 2026. Tempatnya yang ke-81 meter sekulit. By the way, biasanya di hari Hamin 1 ini ya, Hamin 1 kemerdekaan, biasanya itu ada agenda ya, khususnya Ponorogo sendiri atau di Indonesia sendiri ya, secara skala nasional juga ada persiapan untuk pengibaran sang merah putih, biasanya upacara hari kemerdekaan. By the way, sebelum kita memberikan informasi-informasi berkaitan dengan informasi nasional, kita akan fokus dulu ke cuaca ya. Mari kita bahas. Ada beberapa di wilayah Ponorogo ya, khususnya Metro Sukolilit. Jadi ada yang mengalami kabut, kemudian juga ada yang mengalami udara kabur. Ya, relatif hampir sama ya, kecuali di beberapa daerah mungkin mengalami suhu yang lebih dingin daripada yang lainnya. Seperti di Ngebel dan juga di Pudak dengan rata-rata suhu 19 hingga 27 Celsius, kemudian di Puda berada di 18 hingga 25 Celsius. Sementara sekali lagi bagi Anda yang ingin berbagi informasi ya seputar arus lalu lintas, informasi cuaca atau informasi tentang peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Sogolagit FM.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
2: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Mitra Sukulgit kembali di Ponorogo. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Novita Hardini mengapresiasi langkah Kepala Desa Beringinan Kecamatan Jambon Barno dalam mengembangkan ekonomi masyarakat melalui budaya pisang Cavendish. Menurut Novita, inovasi tersebut menunjukkan bahwa kepala desa tidak hanya bertugas mengawal kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi tokoh pemberdayaan dengan gagasan segar untuk menjawab tantangan ekonomi di tingkat desa. Novita menilai langkah Barno merupakan bentuk pemberdayaan yang lahir dari keterbatasan anggaran desa. Ia menyebut gagasan tersebut sebagai langkah yang out of the box dan mampu menghadirkan solusi di tengah

kebijakan. Anggota 7 DPR RI itu berharap model pemberdayaan tersebut dapat diterapkan di desa-desa lain, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Ponorogo. Menurut Novita, pengembangan ekonomi desa tidak semata-mata berbicara soal peningkatan pendapatan masyarakat. Ia melihat ada nilai lain yang bisa didorong, dibangun, dan diberdayakan kepada masyarakat secara langsung. Salah satunya adalah mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih dekat dengan kebutuhan warga. Konsep tersebut menurutnya dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik. Sementara itu, Kepala Desa Beringinan Barno melihat Pisang Cavendish memiliki peluang besar yang cukup besar, ya. Dia optimis desanya dan desa-desa lain yang mendapatkan bantuan bibit pisang Cavendish dari Bu Novita dapat menjadi bagian dari rantai pasok buah pisang Cavendish. Potensi tersebut juga dinilai relevan dengan kebutuhan pangan bergizi, salah satunya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan buah dalam program Makan Bergizi Gratis. Pengembangan pisang Cavendish di Beringinan juga mulai diperluas ke wilayah sekitar. Dalam kesempatan tersebut, Novita memberikan bantuan bibit pisang Cavendish kepada warga Beringinan. Bibit juga disalurkan kepada perwakilan warga dari sejumlah desa di sekitar Beringinan, diantaranya Desa Poko, Dadapan, Sumberjo, Sumeroto, serta desa lainnya.

0: Langkah tersebut diharapkan tidak berhenti di desa beringinan. Semakin banyak desa yang mengembangkan komoditas serupa, semakin besar pula peluang terbentuknya sentra produksi pisang kafedis di Ponorogo. Jika dikelola secara berkelanjutan, budidaya ini dapat membuat peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Bagi Novita, inisiatif Barno menjadi contoh bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu harus dimulai dari program besar. Gagasan yang lahir dari potensi desa dan melibatkan masyarakat juga dapat menjadi penggerak ekonomi. Karena itu, inovasi di tingkat desa dinilai perlu untuk terus didorong dan diperkuat. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi ikut menjadi pelaku utama penggerak ekonomi desa.
1: Songgolangi.
0: Ya mitra Songgolangi, itu tadi adalah informasi dari desa Beringinan ya, mitra Songgolangi, bahwasanya terjadi ini ya, nama pembibitan buah pisang Cavendish ya oleh yang didukung oleh Ibu Novita selaku DPR RI daerah Dapil Ponorogo juga ya. Ya semoga saja apapun yang dilakukan oleh masyarakat di Ponorogo bisa menghasilkan ya yang namanya perputaran ekonomi dan bisa mendorong penuh yang namanya kehidupan dalam bermasyarakat. Bagi mitra Sungguhlit yang ingin ya berbagi informasi seputar informasi cuaca, informasi lalu lintas atau informasi peristiwa, bisa menghubungi kami di 0811355559992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangi FM.

Songgulangipedia. Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyelamatkan penumpang ketika kapal Titanic tenggelam. Radio digunakan untuk alat komunikasi ke kapal-kapal terdekat lainnya. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa. Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah? Niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarne duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.